0: Ya, nah, biar bang boleh tiga ni bayi kamu ni kira Sarah, nanti aku bayi toko ni tu kemai siang ni dah latar, nanti bayi bung ni barang buka ni dah siang tu kemai, enak bata bata pernah kanggo ni pamanah bete, nanti bayi pun noda pengan ni dah siang tu kemai kena, ni boleh pernah ke, ni mata pernah kemai, nanti aku bayi kata satu gunting kau di tahun, nanti ya wetiko, nanti ngau netiko, ni rong serta lita kemai bayi kamu ni, kemai kamu ni nampak ni telefon ni sambil tu kenyar, rata langan ini ambil temai bana ni tu bola mata na nomini tukutuku kepaka ni vena kata ndo na serre se ni ver ni ver serre se ni ve botai ena serre vertona nomini lala ni so sengon ti kumbeka smek juice ti kumbeka se ngunu ti ti ko na bungi vena ka ndai ani ngir ngir mai se ni baba ni baka nui nui vena ka verna maramatina mana maramatina muni se verna le ni vale ni ngir mai men dana naroni rongo nando mumuni ena radio ena bongi vina kandai ndo mwono tono tangi zaki sisters ena wunde waka wanua apo taitiko be tale
1: tale timodi na kwa mwini tala mawe nditao chiu serboni na mtati ngakina Rudy Ferro Kena kembali, kembali untuk sesuatu yang baik.